0: Tabung ni, tabung ni ni kain kita cuma, kanza gaya bahagian, mana dia masuk cuma ngokai. Kau mian yuk kanza tu abi, hari ini nama, di tabung ni time bilang harum guni, bahagian apa meru, haru ma, ada si dia, di ada si dari tu bahagian apa meru, dia kami segera nama dia cinti ada apa, ngah awui mesu bilang, cuma, tadi mui tahu ada lu.
1: Sejak kau miskin lo meyabu, tiada. Sejak kau mabah,